0: بَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Hewat sekarang pukul 4.02 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar kita. Pertemuan kita untuk petang Ahad 11 Safar 1448 Hijriah ia bersama dengan 26 Julai 2026 Masihi. Pertemuan kita merusi Mesra Harmony. Kita bersama merusi segmen hashtag laguku. Merusi hashtag laguku.

Ya, lagu pertama Rusi hashtag laguku, lagu daripada Raih Ma'ruf, Istana Menanti. Ya, bagi anda yang baru bersama kami, kita bersama Rusi hashtag laguku yang ke udara setiap Ahad. Ya, ya Rusi, selama ini kita telah menyediakan 5 buah lagu dan rakan pendengar boleh memilih lagu yang daripada 5 lagu tersebut, pilih satu lagu yang menjadi pilihan. Dan untuk lagu tersebut tadi dipinta ataupun dipilih oleh rakan kita Nancy Moore, Sipol, Mami Cikgu Cindy, Maria Dar, Bro Junaidi, Nur Maslia, Ajah Zizi HD di Rimba dan Rosti di Mumong KB. Okey, seterusnya kita dengarkan lagu kedua, lagu Tiada Kata Berpisah, Imam S. Arifin dan Nana Mardiana. Okey, lagu ni dipilih oleh rakan kita Ajama Sarah Kasim yang berada di Rimba, Babu Serimah di KB, Santi Zahir di Temburong dan juga rakan kita Sri Anggun dan rakan kita Mar Ali di Katong. Jadi lagu ini juga dipilih oleh rakan kita May di Bolka A. Jadi apa kata, terus kita dengarkan lagu Tiada Kata Berpisah, Imam S. Arifin dan Nana Mardiana.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Alda.
2: Excuse me, did you receive my book? I did call just now and I have made a booking around 2 PM. Did you book for my table?
3: Table kita sudah belum kami bookingkan.
2: Okay.
4: Hey, diri orang Melayu. Cakap orang putih. Cuba tak agungkan tah bahasa ibunda tu. Hanya bahasa orang luar tak pulang diagung-agungkan. Ingat, bahasa ibunda, bahasa rasmi negara. Gunakanlah bahasa Melayu ketika berkomunikasi.
5: Ya, Bella ada terus bersama di pertemuan kita melalui hashtag laguku. Dua buah lagu telah pun kita dengarkan. Lagu daripada Rai Ma'ruf, Istana Menanti. Lagu kedua tadi, Tiada Kata Berpisah, Imam S. Arifin dan Nana Mardiana. Untuk seterusnya, kita dengarkan lagu ketiga. Ya, sebuah lagu joget. Lagu joget Cubit-Cubit Sayang, nyanyi Mak Jais dan juga Aida Laila. Okey, lagu ini dipilih rakan kita Norita Gani, Norsia dan juga rakan kita Nur Asiba, Mas Maliani. Dan lagu ini juga dipilih oleh Cikgu Saadiah di Rancang Perpindahan Negara Rimba, Ajah Mastura, Uda di KB, rakan kita Fi di Bulkia A dan juga rakan kita Ash di Bukit Beruang yang memilih lagu joget cubit-cubit sayang. Ya, baiklah kita dengarkan. Dan sebelum itu ada dua buah lagu lagi yang akan kita dengarkan yang menerusi hashtag laguku untuk petang ini. Jadi kita dengarkan lagu ketiga. Semoga memilih lagu joget cubit-cubit sayang. Terima kasih mendengarkan lagu.

Lagu Joget Joget Cube Cube Sayang. Lagu ketiga merusi hashtag laguku pertemuan kita untuk petang Ahad. 11 Safar 1448 Hijriah bersama dengan 26 Julai 2026 Masihi. Semoga rakan-rakan memilih lagu tersebut yang hibur mendengarkannya. Baiklah, kita beralih ke lagu keempat. Lagu keempat, nyanyian Fauziah Latif, lagu dia. Okey, lagu ini dipilih oleh rakan pendengar kita daripada ni rakan kita Nordika Shrina, rakan kita Jahdayang di Meragang, Mar Yati Hamid di Katu A, dan lagu ini juga dipilih oleh rakan kita Aja Umi, Putri Sinaran dan Flora di Gadung, Mama Bunai di Lumah Pas, rakan kita Iza, Muhammad Ladin dan juga Aja Isma. Mereka semuanya memilih lagu, 10 orang pendengar kita memilih lagu daripada Fauziah Latif, lagu dia. Jadi terus bersama untuk kita mendengarkan lagu keempat berusaha hashtag laguku untuk petang ini.

Fauzia Latif dengan lagu dia, lagu keempat pilihan daripada rakan-rakan pendengar tadi. Di antaranya Nordia Kashrina, Dejah Dayang di Meragang, rakan kita Mar, Yati Hamid di Kato A, dan rakan kita Aja Umi. Pendengar kita Putus Rina, Sinaran dan juga Flora, Mama Bunai di Rumah Pas, Izzah Mamak Lidin dan juga Aja Isma. Seterusnya, lagu terakhir kita merusi hashtag laguku pertemuan kita untuk petang ini. Ini ramai yang minati lagu daripada kumpulan Love Hunters, lagu Sambutlah Kasih. Okey, untuk lagu ini dipilih oleh rakan kita Dil di Tamoy, rakan kita Sema Julai di Tungku, Ajah Nuri Haji Abdul Rahman, Mama Atta dan Jainun, pengiran Ajah di Lambak Kanan. Dan lagu ini dipilih juga oleh rakan kita Ajah Mastura, Nur Aisyah Aris. Rakan kita Ana Jusmi Aji Jai dan juga Sarifah Sabli. Rakan kita Minur di Kampung Pandan, Ajadi di Rimba. Rakan kita Samsiah di Kampung Retai. Rakan pendengar kita Vera, Vera 19 di Penaga. Aina Kasmah Brokesi Dian Kunaida dan suami di Epok Lama. Rakan kita Tangahnya Haji Haris juga memilih lagu ini. Dan akhir sekali Alut juga memilih, ya, memilih lagu terakhir merusi hashtag laguku, lagu Sambutlah Kasih. Dengan terpedarnya nanti lagu daripada kumpulan Love Hunters, sekian kita bersama Rusi hashtag laguku. Ya, selepas lagu ini kita kembali bersama Rusi pertemuan kita dalam Mesra Harmoni.

Er det kun blanker ju den lagu awas. En sentiasa kita dalam kehidupan harian kita, sentiasa kita ni berawas-awas, berhati-hati-hati. Itu yang penting, ya. Baiklah, bagi orang dalam perjalanan yang memandu, khususnya bagi pemandu, hati-hati hendaknya. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan pada itu juga, bagi orang yang sedang menikmati minum petang, selamat menikmati sambil terus mendengarkan harmoni Alfam. Kita dengarkan lagu daripada Safura, lagu Dian Asmara.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran dan

Lagu daripada Rahman, lagu Siapa di Hatimu. Ya, dah sekian di sini saja pertemuan kita. Tugasan saya berakhir hingga pukul 5 petang. Dan sejurus selepas tempat 5 petang, rakan tugas yang lain akan menemani Oda. Teruskan stand Oda bersama kami di pertemuan kita merusi Mesra Harmoni dan seterusnya 6 petang, Simfoni Harmoni hingga malam ini nanti.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.